Dah sedikan sudah solo pagi. Tapi masih banyak kena tiksa mungkai. Oras pikan tangga apa. Lepas de Dios Paricora, buenos días. Kami produce Chimborazo. Ulu kak teman ta Paricora. Mi nyau po taguna kena semasta kantar kakona.

pun jago nang si matukur kanyamana samu. Kisa habis kena cun yang kanci woking reweng reweng sepeda tocayo sepeda bendiciones buenos días. Ni apa yo kita habis habis ke kisa nyati kampi si cristiano tibio tokus pamai kuringi mana cun woking reweng sepeda. Saludos siervo nisma mi kisikan kacika pagi woking reweng sepeda kantung doran pikangi mai pikangi kangka mai tapi satu kaspado zakangi nacu. Kamba hatung hatung antawa tahapi unka mapi rikoring mu ama rikoring mu pasak kibolan jana chung dasna bikang saludos koreanos uki roben sepeda kaitu tamang tapi desalopai tandarish kamantan.